0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Johor FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. 8.11 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Kejap tau. Ya, pastinya 8.30 pagi nanti kita akan berpantun. Baik, selamat mengundi. Selamat hari undi awal untuk rakan-rakan yang berada di Nogori 9. Pastinya dengarkan kita melalui frekuensi 105.3 ataupun si RTM Clip. Nantilah untuk jam yang keempat nanti saya akan berikan info ataupun maklumat khususnya berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan. Bila sebut Negeri Sembilan, dia pasti akan pergi ke Negeri Sembilan. Tapi sebelum tu nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk Negeri Johor. Di sebelah pagi tiada hujan, tapi kalau tengok dekat sini mendung aja. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, membawa ke sehingga malam. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita berlibur seketika. Kita naikkan aura, naikkan vibe lagu-lagu tradisional. Awal sikit sebelum kita bersama dalam Pantun Tak Sudah. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Baik, sebelum kita berpantun, dah janji kan, saya nak kongsikan beberapa info lah sebelum kita berpantun tak sudah 8.30 pagi nanti. Apapun, jutaan terima kasih khususnya kepada rakan-rakan yang join Suzy melalui live di Jor FM official. Mr. Babari daripada tadi hantar pick up line aja. Okay. Itu cerita tu, nanti kita usik yang lain. Nak kongsikan bersama dengan anda, ini info berkenaan dengan PRN, Pilihan Raya Negeri 9 yang ke-16, di mana SPR keluarkan 13,263 kertas undi pos. Pengeluaran kertas undi pos pada 20 Julai 2026 kepada individu layak dijalankan dengan kehadiran wakil calon semua parti atau individu bertanding. 12,669 kertas undi pos melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan juga petugas media. 343 kertas undi pos melibatkan warga negara Malaysia di luar negara dan 251 pegawai daripada 11 agensi sektor keselamatan dan juga kesihatan. Undi pos rasanya sedang dijalankan di mana beberapa kriteria ataupun panduan yang perlu dilaksanakan. Lakukan penandaan pada kertas undi, isi borang perisytiharaan IDTT borang 2 dengan lengkap dan betul, dan segera kembalikan kertas undi pos kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri berkaitan sebelum 5 petang pada hari pengundian 1 Ogos 2026. Apa yang penting, jangan rakam gambar kertas undi pos untuk disebarkan di media sosial. Baik, kita teruskan hiburan. Nak dengarkan gandingan di antara Zarina dan juga Mawi dengan Zapin Cinta di Hujung Rindu. Terus dengar Jor FM Permata Selatan.

Baik, menghampiri 8.32 minit pagi. Seperti biasa, kita bersama dalam Pantun Tak Sudah. Dan pastinya, rakan-rakan pendengar dah pun bersiap sedia. Khususnya kepada mereka yang meminati pantun. Yang secara spontan terus buat pantun. Yang pantunnya tak adalah asyik pergi ke kedai kan. Okey, stand by. Sisi nak bacakan pembayang pantun kita untuk pagi ini. Okey, tepuk bantal, seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Sikit lagi bunyi pantun kita, tepuk bantal, seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Sikit lagi Sisi, boleh, tak ada masalah. Tepuk bantal, seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hubungi Suzy merusi tiga talian Mesra Jura FM 0722431100, 2244100 dan juga 2245100. Hantar Wasabi 0129301019 ataupun anda boleh type pantun anda di live TikTok Jura FM Official. Dan juga menerusi Rumah Biru Jor FM. Kalau dia menerusi TikTok kita, Pak Long Zaki, tak perlu typekan pembayang, terus kepada maksud, Suzy akan bacakan maksudnya. Sebab nanti dia jadi tak, dia akan jadi terputus. TikTok dia tak kasih panjang-panjang. Dia pendek-pendek je kan. Sekali lagi bunyi pantun kita, tepuk bantal, seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Kita beri pause tiga-tiga. Kita dengarkan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Joget Kenangan Manis. Terus dengar Jura FM.

0: 8.37 minit pagi kepada mereka yang nak berpantun bersama dengan Suzy. Boleh hubungi Suzy melalui 3 talian Mesra Jura FM sekarang. Hantar Wasabi boleh juga sekali lagi 012-930-1019. Okey, nak bacakan pantun daripada rakan Suzy, Pak Lun Zaki yang jengah sekejap. Yang jarang dia masuk dekat live Suzy tau. Hari ni apa mimpi dia? Dia mesti tepuk bantal malam tadi. Okey, baik. Katanya tepuk bantal seru, semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hidup di dunia memang penat. Moga bahagia di syurga nanti. Terima kasih Pak Lun Zaki. Antara rakan Suzy yang hebat. Baik, kita nak bersama dengan pemantun kita yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kesayangan kita ni.
0: Ya, saya. Baik.
1: Hari ni Suzy bertugas pagi ya.
0: Ya, saya. Okey, baik-baik. Silakan dengan pantunnya.
1: Tempuk.
0: Oh ya, okay, baik. Cik Jasli Amir boleh hubungi Suzy sekali lagi. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Suzy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raja Halimah.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Tepuk bantal, panggil seru, semangat, harap berjumpa di dalam mimpi. Semalam kau berjanji, kenapa tak ingat? Keluh kesah aku menanti.
0: Semalam janji ni, mesti janji sekali janji 2-3 orang ni.
2: Agak ni lah tu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum Suzy, apa putus?
0: Itulah. Baik, silakan Cik Jasli Amin.
1: Tepuk bantal, panggil semangat, semoga berjumpa dalam mimpi. Waktu hidup haruslah beribadat supaya dalam kubur tidak menyesal nanti.
0: Baik. Terima kasih.
1: Betul tak tu?
0: Betul sangat-sangat.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Halo, ya, selamat pagi.
3: Hello.
0: Ya.
3: Assalamualaikum, Suzy.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, Wanah ni.
0: Baik, silakan pantunnya Wanah.
3: Pantun 6 kerana, Suzy.
0: Boleh, 8 pun boleh. Silakan.
3: Ni pantun Wanah. Tepuk bantal, terus semangat. Harap bertemu dalam mimpi. Suzy ni memang cantik sangat. Sekali pandang terpaut hati. Siang malam asyik teringat. Celotehnya menghiburkan kami.
0: Baik, terima kasih. Ini body.
3: Sama-sama, Suzy. Terima kasih. Tak panggil Wanah.
0: Ya, baik, terima kasih.
3: Sama.
0: Kita bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Suzy lawan.
0: Waalaikumsalam.
4: Wak Jimah dari Tenggaya.
0: Baik, silakan dengan pantunnya Wak Jimah.
4: Camir, tepuk bantal, seru semangat. Harap bertemu di dalam mimpi. Pagi-pagi, Wak Jimah sarapan pengat. Tengah hari, masak lemak cili api. Nah, yang kedua, tepuk bantal, seru semangat. Harap bertemu di dalam mimpi. Teruskan tekad dan bersemangat agar kejayaan dapat dikecapi. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lagi pemanggil. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
5: Kak Pah, Kak
0: Pah. Kak Pah, silakan dengan pantunnya, Kak Pah.
5: Tepuk bantal panggil semangat agar bertemu di dalam mimpi. Pagi semalam ku tunggu penat, orang yang ku tunggu belum kunjung lagi.
0: Siapalah tu? Okey, baik.
5: Tepuk bantal panggil semangat agar bertemu di dalam mimpi. Macam mana ku tak rasa penat, hari-hari petik belasan lagi.
0: Panggil Suzy lah lain kali. Suzy boleh tolong petikkan dan makan sekali.
5: Boleh, apa salahnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita dengar seketika rakan-rakan kita di Rumah Biru. Mas Armin katanya tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Setiap hari selalu teringat DJ Suzy cantik lagi berseri. Alamak. Okey, baik. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hari ni nak masak pengat, sudah pasti pengat keladi. Satu lagi daripada Mas Armin, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hidup mesti beringat-ingat, moga senang kemudian hari. Terima kasih banyak sekali hantar 1, 2, 3 pantun daripada Mas Armin. Nal Zarun Nidron, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hati sesal, asyik teringat kenangan lalu, menggamit memori. Baik, khusus kepada mereka yang sedang merindu ketika ini. Syurga dengan syurga perindu, terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Baik, 8.46 minit pagi. Selamat pagi, saya nak ucapkan kepada Hafiz yang sedang mendengar Jor FM ketika ini. Dia kata, wah berpantun ni. Lepas tu dia tanya dengan Suzy, pagi eh? setakat ni Suzy belah pagi tau. Isnin Selasa insyaAllah pagi. Kalau sekali-sekala suara di sebelah petang, di sebelah malam tu, itu menggantikan rakan setugas. Tapi tak tahu lah lepas ni ditukarkan ke mana kan. Kita tak nak sambung. Tak berani nak sambung. Baik, apapun terima kasih Hafiz. Semoga selamat sampai. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, wah, hari ramai pun puji kau dalam pantun.
0: Jadi saya harapkan yang ni pun pantun untuk puji saya.
1: Iya, ini pun pantun puji juga. Betul-betul kau hari ni.
0: Baik. Silakan pantunnya.
1: Okey. Tepuk bantal seru semangat. Harap bertemu di dalam mimpi. Suzy, setuju tak kalau lelaki disuruh kahwin 4? Pasal janda-janda anak dara tu dah ramai sangat ni.
0: Ya, geram pula kita ni yang dengar. Dia boleh tanya kita setuju tak setuju tu.
1: Yalah, mestilah perempuan ni. Dia kena beritahu je.
0: Dia tidur luar hari ni. Baik, terima kasih. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ha? Yes, Zai.
2: Kita sambung aja.
0: Terus sambung aja. Sebelum tu kenalkanlah diri.
2: Kenapa DJ Suji?
0: Okey, macam ni, saya baca dia punya pembayang. Okay. Tepuk bantal, seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi.
3: Kenapa DJ Suji lawa sangat membuat Pak Wan terjatuh hati?
0: Masuk dalam mimpi Pak Wan, tak tahu. Dia jadi mimpi. Dia jadi mimpi seram sejuk namanya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bob ada kirimkan pantunnya melalui Wasabi. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Yang dikejar-kejar tak dapat. Baik Jiha mahupun Suzy, janganlah nak mimpi. Nanti kena jeling bini, tidur luar lagi, makan roti dengan Maggi. Amboi. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Saja je pagi-pagi menyakat. Apa ingat kita takut bini? Bini pun kita tak takut lagi. Kan Suzy? Harap-harap rumahnya Bob dengar pagi ni. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Wah, pantun Wak Na dan Wak Jima 6 kerat. Mentang-mentang dia pergi sarapan, tinggal Suzy dalam konti sambil makan biskut cecah kopi. Relax lah, kan baru dapat gaji. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang seronya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ros di taman, piang mandi air. Kak Nap di talia nak mampir.
0: Okey, baik. Silakan Kak Nap.
4: Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu dalam mimpi. Mulut menyebut, hati teringat. Petanda sudah. Petanda jampinya menjadi.
0: Dah seru, dah jampi dah, mentera
4: menteranya sudah menjadi.
0: Baik, terima kasih.
4: Sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhenti rehat seketika, kita berhibur bersama dengan Zubi Abdullah, Zapin Teluk Belanga, Johor FM.

0: Ada yang berzapin dekat dapur sambil masak tu Maimunah, terima kasih banyak. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita yang sebenarnya halus. Selamat pagi.
1: Hello, Assalamualaikum Susi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Jodi. Dengan pantunnya.
1: Dua sini boleh?
0: Tiga pun boleh, silakan.
1: Yang pertama tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Jadi Suzy dah lama saya minat, bilalah kaya kita nak bertemu nanti. Kan?
0: Okey. Lagi?
1: Okey, yang kedua. Okey. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Kau kata kau sahabatku di dunia akhirat, kenapa bila aku melepas, kenapa kau lari?
0: Kan? Ini macam air jadi saya. Semua pantun untuk saya ni, nampak gayanya ni. Baik, terima kasih.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya
2: kereta pusing-pusing.
0: Baik, silakan dengan pantunnya.
2: Terima kasih, Suzy. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu dalam mimpi. Duduk temenung selalu teringat, ingatkan orang yang lama sudah pun pergi.
0: Baik, terima kasih.
2: Ada dua.
0: Okey, baik.
2: Tepuk bantal terus semangat, harap bertemu dalam mimpi. Hari ni Mak Ni nak masak pengat. Jom Suzy datang rumah Mak Ni.
0: Standby ya, sekejap lagi Suzy sampai. Terima kasih.
2: Okay. Sama-sama Suzy, jaga diri.
0: Baik, terima kasih. Baik, daripada Norma Vivarix, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Badan sihat, satu nikmat, syukuri ia pemberian dari Ilahi. Itu rakan kita yang sambung pantun Suzy menerusi live TikTok Jor FM official. Ada lagi tak? Tadi Suzy ada ambil gambarnya. Kalau belum Suzy bacakan. Okey, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Izzat Terhangat katanya, bangun pagi dengan semangat, harap kejayaan bukan lagi mimpi. Jom kita tinjau rakan-rakan di Rumah Biru. Nin Banjari katanya, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu dalam mimpi. Di dalam hati ni selalu teringat, cuma dapat bertemu Suzy dalam mimpi. Amboi, memang jadi saya hari ni, nampak gayanya ni. Dari Indonesia, Asfian Mahyus katanya, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Bangun pagi, badan berkeringat kerana bermimpi bertemu Suzy. Muntah orang nanti dengar lama-lama ni. Okay, lagi daripada Nalzarun Nizrun, tepuk bantal seru semangat, harap bertemu dalam mimpi. Hati sesal, asyik teringat kenangan lalu, menggamit memori. Zainal Abidin Putih Ismail, Pulau Pandan jauh ke tengah, walaupun jauh hanya sepentas. Hati yang tenang, yang sepentas. Selamat bertugas pagi, penuh bermakna dengan tenangnya. Kita hantar pantun lain, disambungnya lain. Okey, itu antara rakan-rakan pendengar kita menerusi Rumah Biru. Kalau ada yang menghantarkan menerusi Wasabi, insyaAllah saya akan bacakan kemudian, sebab kita di penghujung untuk pantun tak sudah. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat bersama dengan Suzy menerusi tiga talian Mesra Jura FM. Yang tidak berkesempatan ni, jangan sedih, jangan nangis di tepi bucu katil. Saya akan bacakan kemudian dari semasa ke masa, insyaAllah. Dayana Faizah, umpan jinak di air tenang, Jura FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diasen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Lahiri diasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berusia 23 tahun. Laila Info akan dikongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita beri bersama seketika Amar Haikal dengan Gila Bayang Jor FM.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
2: Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

1.1 perpuluhan 9, 1.05 perpuluhan 3 dan juga 92 perpuluhan 1 MHz FM. Okay, yang sedang mendengar melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Anda bersama dengan Suzy di sini. Baik, saya nak bacakan daripada rakan-rakan pendengar kita yang sambung pantun Suzy pagi tadi, belum sempat saya bacakan. Daripada Kak Asma, katanya Kak As, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Hari ni Suzy kelihatan cantik sangat tanpa kelihatan makeup di pipi. Tak gitu Suzy. Ni hari ni aja jadi orang lain ni. Suzy aja daripada pagi tadi. Okey, rakan Suzy sekejap eh. Nizam pun ada hantarkan, ada sambung pantunnya. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Cergas sihat, usah digugat. Tapi selera makan mie Maggi. Homboy. Ada lagi tak yang menghantarkan, yang menyambung pantunnya eh pagi ni? Kak Jaimah, okay, Kak Jaimah dari Kampung Sungai Buh Kukup. Tepuk bantal seru semangat, harap bertemu di dalam mimpi. Siang malam asyik teringat, walaupun tak ada jodoh, nikah tak jadi. Kacian dia. Kita tengok yang lain, kalau ada yang menghantarkan lagi. Setakat ni tu je. Okey, okey. Baik, kita nak berhenti rehat. Kita nak beri borosa ketika bersama dengan Farid Aznan dan juga Mas Idayu. I Titik ke Batu, Johor FM.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Kan bagus macam tu. Tapi kan, tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Mana boleh? Tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Lepas tu kan, Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Itulah pasal. Jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: pura-pura bujang.
1: Awas kepada mereka yang pura-pura bujang. Betul lah bujang. Bujang satu, bujang dua, bujang tiga. Amboi kemain bab bujang sini ikut sunnah. Okey, baik, tu tak cerita berkenaan dengan itu. Marahkan orang. Suzy nak nyanyi. Anda semua dah standby ke belum? Sebab hari ini merupakan hari istimewa untuk rakan baik Suzy. Kalau dulu kita orang selalu sama-sama dekat unit yang sama, unit rancangan. Sekarang ni dia masih lagi di pejabat yang sama. Cuma tinggal lagi kadang-kadang kalau kita rindu kita tengok bumbung kereta je. Kita tak dapat tengok orangnya. Jadual pun dah lain, waktu off day pun dah lain. Dia tak ada, kita tengok je bumbung kereta. Tak tahu dia balik pukul berapa, tak tahu dia sampai pukul berapa. Okey, yang anda rindu sangat-sangat nak dengar suaranya lemah lembut, suaranya bila ke udara. Cik Ros, hari ni hari lahir Cik Ros. Diharapnya Cik Ros dengar sekarang ni, mungkin di pejabat ataupun mungkin dalam kenderaan. Saya Suzy Lawati Mohd Sumit mewakili Kak Nur Hanim yang mengingatkan Suzy pagi ni ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada Cik Ros. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Semoga segala impian harapan Cik Ros tercapai, insyaAllah. Amin. Semoga yang baik-baik je. Saya doakan khusus untuk Cik Ros. Okey, untuk itu macam biasa kita akan nyanyi lagu ini secara live, tak ada rekod-rekod secara live khusus untuk Cik Ros dan juga khusus untuk mereka yang berkongsi tarikh yang sama pada hari ini, iaitu 28 Julai 2026. Sama-sama kita dengarkan. Okey, kita standby.

Oh, sekali lagi semoga yang baik-baik sahaja untuk Cik Ros. Kita teruskan hiburan. Ini dia Sofa Second Plan Punca Jor FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Baik, 9.47 Bina Pagi. Suzy nak cerita berkenaan dengan hati ayam hati ayam sebenarnya antara makanan yang sebenarnya bukan saya tak boleh makan, boleh, cuma kurang sikit. Kalau pedas Suzy suka. Tapi sepatutnya hati ayam ni dia sangat sesuai untuk orang yang macam Suzy, untuk mereka yang kurang darah. Tapi tak tahu, Suzy tak boleh nak terima. Tapi tahukah anda sebenarnya kalau anak kalau nak anak membesar sihat, jangan lupa hati ayam. Antara manfaatnya, kurang risiko anemia, zat besi bantu bentuk sel darah merah, menyokong perkembangan otak, kaya dengan vitamin B12 dan juga folate, membantu tumbesaran, protein berkualiti untuk otot dan juga tisu, immunity lebih baik, mengandungi zinc dan juga vitamin A, baik untuk kesihatan mata. Vitamin A penting untuk penglihatan. Tadi arahkan Suzy, dia tanya, Jamal Amal tanya, macam mana nak tinggi macam Suzy? Suzy rasa dia kurang protein, jadi sepatutnya dia kena banyak makan hati ayam. Sebab kat sini salah satunya adalah membantu tumbesaran. Okey, Suzy dah kongsi dekat situ. Okey. Baik, kita mesti rehat seketika dan pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan Dunia 10 pagi dan selepas itu kita akan layan muzik tanpa henti, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an. Kita nampak rakan kita lah dekat sini. Dulu dekat Melaka FM, sekarang dekat Negeri FM. Merusi siaran TV 1, Azizi Syahrir. Baik, hiburan diteruskan Hana Fatana dengan Bintang Malam dan selepas itu Charlie dengan Asmara. Johor FM, Permata Selatan, Radio Pilihan Bersatu, Bangsa Johor.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula memanjikan diri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulan itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Sesulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Portos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Lita Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pesan wakaf anda bersama ASNB.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh 2, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
0: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan, ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
4: Jurafi Permata Selatan, seperti yang dijanjikan, kita bersama dalam segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy di talian. Zul, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam Suzy.
4: Kita pertama kali, Suzy.
5: Betul.
4: Lah. Zul pun sama juga?
5: Pertama kali, betul.
4: Oh, baru dengan DCM ke macam mana?
5: Baru DCM, tapi kalau dekat Johor ni dah banyak kali dah. Tapi kalau dengan Suzy baru pertama kali lah.
4: Okey. Tak kenal maka tak cinta, kata orang lah. Baik Zul, untuk orang Johor, apa yang Zul janjikan? Apa yang DCM Herbs akan beri kepada orang Johor untuk hari ini? Silakan Zul.
5: Baik, terima kasih Suzy. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada, yang dengarkan di RTM Klik dan juga yang dengarkan di frekuensi. Semestinya untuk hari ini, saya Zulkifli dari DCM Herb, kita nak berikan perkongsian manfaat, kelebihan dan juga semestinya kita nak berikan promosi hebat kepada semua pendengar Johor FM. Okey, dan yang pastinya juga saya nak kongsikan untuk anda pada hari ini, yang mana sebotol perfume kami berisi padu 325 ml dan yang mana dalam bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfume kami, semestinya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, roselle dan juga madu. Dan rasa perfume seberikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi, insyaAllah. Dan untuk kepada semua pendengar Johor FM, yang mana untuk perfume kami ini kaya dengan vitamin C, dapat membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, serta tinggi kandungan protein dan juga kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, perfume kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia. Kita menggunakan adalah 100% produk Bumi Putera Buatan Muslim dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi, bolehlah guna tanpa was-was. Okey, dan seterusnya pula, saya nak kongsikan untuk anda kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki ataupun sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi. Pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dalam masa sebulan penggunaan, tuan-puan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan yang juga saya nak kongsikan untuk anda, yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, pengambilan perfume yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini. Yang pertamanya, bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfume bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Okay, jadi sebelum kita berehat seketika seminit ini, saya nak kongsikan untuk anda semua promosi yang sangat luar biasa. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tapi kita tak nak jual harga itu, kita nak berikan harga yang sangat istimewa, iaitu kita ada dua package yang menarik. Package A, kita ada 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Ataupun package B, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Sangat-sangat berbaloi. Dan setiap pembelian yang dibuat pada hari ini, hanya untuk hari ini, akan dapat percuma penghantaran sahaja. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika, kita sambung selepas ini untuk lagu-lagu yang terbaik. Jom dengarkan Johor FM.

0: Dan masih lagi bertemankan saya Suzy di sini ya, bersama dengan Zul di talian untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Zul.
1: Hai, terima kasih Suzy. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Mungkin yang baru dengar, mungkin juga ada yang terlepas untuk promosi yang kita berikan tadi sebelum rehat tadi. Tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula untuk promosi yang sangat hebat untuk pagi ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak dan semuanya pendengar Johor FM ketika ini. Jom dapatkan profil kami yang sangat istimewa untuk hari ini. Kita ada dua pakej yang sangat menarik. Pakej yang pertama, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, ataupun untuk pakej B, 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang, inilah masanya untuk mungkin yang dah ada stok, nak tambah stok. Mungkin ada yang baru nak mencuba perfai, inilah masanya sebab harga yang sangat murah, okey. Dan setiap pembelian pada hari ini akan dapat percuma penghantaran. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulasi lagi, 014-988-2436. Okey, dan seterusnya pula saya nak kongsikan lagi yang mana bila kita amalkan perfa ini, okey, badan kita akan jadi lebih bertenaga untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walet perfa ini, sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat. Dan rasa perfai ini sangat baik dan juga sangat sedap. Sebab apa? Dalam perfai ini kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet, dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun bukan dua orang, tapi malah melebihi ribuan orang yang telah menggunakan perfai kami. Alhamdulillah, yang telah amalkan sebaik-baiknya untuk perfai kami. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa pada hari ini, khas untuk semua pendengar Joy FM. Ada yang dengarkan di frekuensi, ada yang dengarkan di RTM, klik, jangan lepaskan peluang, okey. Yang pastinya untuk hari ini, kita ada dua pakej yang sangat menarik. Pakej yang pertama, kita ada pakej A, iaitu 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Ataupun pakej B pula, 8 botol perfai dengan harga RM200. Dan setiap pembelian untuk hari ini yang dibuat pada hari ini, percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang, dahlah berbaloi, sangat murah, kemudian dapat pula percuma penghantaran. Nak apa lagi? Hubungi kami sekarang. Okey, di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan pula untuk kebaikan perfai remaja yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga mencegah untuk masalah obesiti dan juga dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau kebaikan perfai untuk remaja ada, semestinya kebaikan perfai untuk warga yang berusia pun ada. Antaranya mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencegahkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghandaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus untuk masalah jantung dan juga membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi saya nak kongsi pula untuk cara penggunaan. Kalau manfaat, kelebihan semua dah tahu dah, ini cara pengambilannya. Cara pengambilannya sangat mudah, sangat-sangat sangat-sangat senang. Okey, tapi sebelum tu untuk anda semua dapatkan untuk hari ini package A dan juga package B. Package A 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja dan package B 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja, dan pembelian untuk hari ini akan dapat percuma penghantaran. Jadi hubungi kami sekarang di 0149882436. 0149882436. Okey, cara pengambilannya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong dan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, untuk lelaki dan juga wanita boleh amalkan Perfai kami, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tuntut di seminit yang terakhir ini. Dapatkan Perfai kami dengan harga sangat istimewa. 3 botol untuk package A, 3 botol Perfai akan dapat RM100 sahaja. Okey, kemudian untuk package B, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Sekali lagi, package A, 3 botol Perfai RM100. Package B, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Jadi, setiap pembelian hari ini akan dapat percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang 0149882436. 0149882436. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan terus kita bersama dengan Suzy.
0: Ya. Yeah.
1: Nanti ada lagu-lagu yang terdapat dengan pukul 12.
0: Wih, boleh kan jadi DJ ni. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Zul untuk segmen tajaan 15 minit bersama dengan DCM Herbs Legacy. Berani teruskan Raja Emma dengan Mentari Korea. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

0: Okey, nanti kita jumpa dekat Korea sebab Suzy nak menutup tirai untuk segmen Aura Permata. Berbaki lebih kurang 10 minit saja lagi mampiri ke jam 12:30 hari. Bila? Cukup duit? Ons. Dia cakap dia tak suka saya. Dia cakap dia tak rindu dekat saya. Tengok pantang saya berbunyi je, dia nak bersuara. Baik, selepas ini Nurul Huda Abdullah, Nurul Lista akan temani anda menerusi SMN Variasi Permata. Betul?
1: Betul.
0: Sehingga ke jam 6 petang nanti. Daripada saya, Suzilawati, Mohd Sumir, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, sama-sama kita sucikan hati kita. Assalamualaikum, Bapak Anyong. Kita jumpa hari Isnin.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
3: Terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Usahalah untuk kesempurnaan diri sendiri agar kita tidak bersedih melihat kesempurnaan pada orang lain. Kerana masing-masing sempurna dengan cara masing-masing. Terimalah diri anda kerana anda berharga sebagaimana adanya.

0: Itulah lagi bertajuk Syurga Loka bersama daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bawa kita pukul 12.18 tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan, berada di segmen yang kedua pula di Jor FM, jam yang pertama dalam variasi Permata edisi hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Anda bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista, selepas DJ Suzy tadi temani anda Rusi Aura Permata 6 pagi sampai 12 tengah hari. Okey, satu segmen 6 jam, satu hari 18 jam saja. Kami temani anda di Jor FM Permata Selatan. Well, terima kasih kepada anda yang terus setia dan terus kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan. Mungkin yang baru saja mendengar Jor FM, terima kasih untuk anda semua. Mungkin mendengar kami melalui salah satu frekuensi kami ataupun melalui RTM Klik, tak kisahlah eh. Janji pilih Jor FM, janji gitu. Belum banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan hiburan untuk anda semua. Tak kira di mana saja anda berada, mungkin tempat kerja, kat rumah, dalam kenderaan, apa saja yang sedang anda lakukan, pilih kami Jor FM, okey? Bila kita nak bersama dengan Kai Bahar dengan lagu bertajuk Ala-Ala Sayang, tapi sebelum itu kita dengarkan berkaitan dengan sedikitlah peringatan untuk mereka yang sedang memandu.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.

Kuingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang. Bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: quoi.
1: Itu bersama pada Ultimate dan juga Adam Nukris dengan lagu bertajuk Pegantangan untuk anda. Baiklah, sedikit info untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Pelaburan RM900 juta ringgit, Longda Pacu ekosistem industri bernilai tinggi Johor. Kerajaan negeri terus memperkukuh kedudukan Johor sebagai destinasi pilihan pelabur global menerusi kemasukan pelaburan strategik bernilai tinggi yang mewujudkan peluang pekerjaan dan juga berpendapatan tinggi serta memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Komitmen yang diterjemahkan menerusi pelaburan Longda Super Alloy dari China berjumlah RM900 juta ringgit sejak syarikat berkenaan mula beroperasi di Tanjung Langsat pada tahun 2023. Yang mewujudkan lebih 300 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Ini berita baik untuk bangsa Johor sendiri. Dan pelaburan tersebut juga mencerminkan keyakinan pelaburan antarabangsa terhadap Johor sebagai destinasi pelaburan yang stabil, strategik dan juga berdaya saing selaras dengan usaha kerajaan negeri membangunkan ekosistem industri yang lengkap serta bernilai tinggi. Okey, itu dah sikit info untuk semua pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan 12.31 minit tengah hari. Untuk panduan muslimin dan muslimat, masa itu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.11 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.15 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batupat, Muar, Tangkas, Segamat dan Gemas, Johor 1.18 minit tengah hari. Bersama dengan Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu untuk anda.

Itu dia Hani dan juga Zoo POV untuk anda. 12.43 minit tengah hari. Ini waktu yang sesuai ya untuk mak-mak rehat sebab dah siap masak tengah hari. Sebab pukul 1 ni nak ambil anak-anak. Jadi nak rehat sekejap. Lepas ni nak ambil anak-anak balik sekolah hari Isnin, Selasa kalau di sini lah. Anak-anak balik pukul 1. Mungkin tempat lain ada yang balik pukul. Itu tak 1 lah, kalau tak 2 balik 1.20. 1.30 macam tu tak betul lah. Jadi ni ada siap masak semua. Mak-mak nak rehat jap. Lepas ni nak siap-siap dalam 12.50 ni kalau rumah dekat lah. 12.50 ni dah boleh siap-siap. Habis tu terus ambil anak dekat sekolah. Jadi anak pun tunggu tak lama. Kita pun tak adalah duduk kat luar sekolah tu lama. Panas eh. Sebab kadang-kadang keadaan cuaca sekarang ni tak tentu. Kadang-kadang nampak macam keluar rumah panas. Sampai sekolah hujan. Betul tak eh? Agak pening juga kalau macam tu kan. Sebab tak bawa baju hujan, ambil anak balik lencun. Kadang ada yang keluar rumah panas ni, hujan lebat ni. Sampai sana panas tinting eh. Panas berdenting gitu kata ni kan. Lain macam pula. Tapi nak buat macam mana eh? Itu keadaan cuaca kita sekarang. Bersyukur. Okey, mungkin ada macam kita tak nak terima hujan, tapi mungkin ada orang yang berdoa untuk hujan. Mungkin kita tak nak panas, tapi ada orang yang berdoa untuk panas eh. Semua apa yang jadi, apa yang berlaku, semua ada hikmah. Ada kebaikannya. Kita doakan semoga hujan yang turun ni memberi rahmat, semoga panas yang datang ni memberi manfaat kepada semua, insyaAllah eh. Doakan yang terbaik. Apa-apa saja yang berlaku ni doakan baik-baik je. Ada hikmah di sebaliknya eh. Bila pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan sebab itu kita akan bersama lagi untuk jam yang kedua dalam Barasi Permata edisi hari ini. Okey.

penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit ini sangat berbahaya kerana tiada ubat untuk merawatnya dan ia boleh membawa maut. Terdapat pelbagai tanda-tanda diserang demam denggi seperti demam kuat secara mengejut, ruam merah pada kulit, sengal-sengal otot, sendi, biji mata dan kepala serta pendarahan pada badan, hidung dan mulut. Amalkan kebersihan persekitaran rumah dan tempat bekerja. Tutup semua bekas menyimpan air, salin, berus dan basuh semua tempat menyimpan air seminggu sekali. Bersihkan saluran air, semua bekas yang menakung air. Masukkan racun pemusnah serangga mengikut sukatan setiap 3 bulan sekali. Hapuskan nyamuk Aedes, cegah sebelum parah. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hal itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Said Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kursi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kursi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan, saya Selanjutnya Gemas, terus bersama Zuaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan. Manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air, manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhammad Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun. Meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017, kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosli dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para Nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Johor FM. Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Kenapa dalam enactment sebut setahun? Saya dipahamkan setahun sebab barangkali ada setengah manusia libidonya atau kehendak syahwatnya bergantung pada suasana. Ada orang libido atau syahwat berkehendaknya itu dia jadi sangat mengikut musim. Musim tengkujuh misalnya. Musim tengkujuh je. Macam sekarang ni hujan. Jadi sangat ke dia? Asal hujan dia senyum. Masa hujan dia senyum. Tak tahu mengapa. Ni luar ni hujan ni. Mesej isteri. Lama lagi. La ilaha illallah. Orang nak berkhusus suruh balik sekarang. Dia tak boleh hujan. Dia tak boleh. Dia pantang keturunan dia hujan. Ada orang hujan okey. Ada orang panas. Kalau musim panas jadi. Nak musim jerbu. Masa yang asap riau tu. Tu suka sangat dia tu. Tak, ada orang begitu. Memang ada orang pesen begitu. Ada orang musim musang king. Jadi sangat dia. Musim musang king. Dia pun jadi musang lagi. Ada orang tak pakai musim. Dia tengok makan. Makan kambing, malah ngembek. Makan kambing, ngembek. Tak tahu kenapa jadi kambing. Habis orang muda-muda ni, gula-gula hek pun jadi. Tak payah kambing. Makan gula-gula ke jadi. Tapi tak payahlah makan ubat pelik-pelik sangat. Bahaya tuan-tuan. Kan pandang kambing, kan senyum. Bahaya kita. Tengok kambing pun geram, salah juga. Ada satu kes. Ni cerita nak bagi ketawa. Jangan pelik-pelik pula ya. Ada suami ni habis main syak, dia kena nak adakan aktiviti co-curriculum lah niatnya tu. Jadi dia pun sebelum balik singgah kedai dulu. Dia bantai tongkat Ali 4 paket. Awak appointment tak buat. Patutnya isi borang ke apa yang patut. Tak maklum awal. Dia member ajak balik. Eh, jom balik kat aku sebelah dah. Tak apa, tak apa. Aku berlari je. Jogging. Sampai-sampai, stadium tutup. La ilaha illallah. Stadium tutup. Ni tongkat Ali 4 paket. Kepala dia dah besar dewan. Lala duduk kedai mamak macam ni. Terbakar betul dia. Oi, jangan main. Kalau tuan-tuan nak beli ubat ke apa, tak ada masalah. Isi borang lah, maklum. Dia bukannya tahu. Dia mana, aku mana tahu kau ada apa-apa, aku tidur je lah. Bincang lah, benda kan boleh runding. Yang ketiga, ini saya cerita yang Edmund Johor. Ketiga, suami itu memiliki kecacatan yang yang menghalang hubungan suami isteri dilakukan. Manggali tahan dia pergi operate, benda rupa bubur spoiler apa, bubur besi cocok, dah tak rupa benda itu lah. Itu boleh minta fasakh tu. Yalah, anak dia bersunat, dia pun join juga, tapi modified. Dia modified dah rupa lain pula dah. Kan ada yang kena saman ceramah ni kan. Stop lah buat fasakh ni, dia tak seronok lah, budak-budak tak boleh. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. 4 daripada fasakh semuanya berkenaan tentang hubungan suami isteri. Jadi saya heran kalau orang dia ada masalah nafkah batin tapi dia tak nak report. Apa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasibku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak tuan-tuan kena ingat ni, ni bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan-pompan-pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang. Benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain. Iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas perduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas perduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated ya, fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, hijau muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana ha? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul kena buka ke kena biar bang? Saya confused lah bang. Ah sudah, buka ke kena tak? Awak potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan aku, boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Kan Aizan, bang saya ni susah, hari ni saya datang bulan, esok dah datang, dah datang, dah datang. Tapi macam mana bang? Oh, macam mana bulan-bulan kadang keluar, kadang biru, kadang macam jalur gemilang lah ni. Pening kepala. Oh, datang bulan ni jangan main-main. Tajam mana pun kerih, besar mana pun roket, datang bulan, kedai mamak kita duduk, jangan main-main. Yang faham-faham tak faham nasib. Bulan ni nampak je relax, jangan main-main. Dan dia datang, hijau kita. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Usahalah untuk kesempurnaan diri sendiri agar kita tidak bersedih melihat kesempurnaan pada orang lain. Kerana masing-masing sempurna dengan cara masing-masing. Terimalah diri anda kerana anda berharga sebagaimana adanya.
3: Johor FM.
4: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Itu dia semua daripada Ali Sattar dan juga The Low Cost dengan lagu bertajuk Jangan Ada Air Mata. Sebelum tu bersama dengan Afi Syazwan, Mendayung Rindu Untuk Semua. Kalau dengar suara Ali Sattar ni, saya ingat suara Ferhat tau. Suara dia macam Fahsyik. Dia punya melodi dia, dia punya lagu ni macam lagu Ferhat. Kan dia macam macam bentuk-bentuk R&B sikit macam tu kan. Sedap-sedap, saya suka. Okey, sedap pun pukul 2.20. Berit petang, terima kasih pada semua pendengar-pendengar Johor FM Perumata Selatan. Saya cubalah eh. Saya cuba tengok ada tak yang mengatakan kiriman melalui WhatsApp Johor FM ni. Okey, selamat petang kepada Adiana, Nurul Adiana. Salam Barisi Permata. Ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM. Hari ni tak ada air. Start pukul 10 pagi tadi. Oh, yelah macam ni. Sebab dia memang sekarang ada, kalau kita ada jadual, penjadualan berkaitan dengan air, berkaitan dengan loji-loji di Semangga kot. Saya tak ingat. Nanti saya cuba carikan maklumat tu. Okey, jadi ada kawasan-kawasan yang akan tak ada air tapi berperingkat. Gitu eh. Cik Nin Banjari pula katanya, Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Fadila, dia kata masak ayam kunyit. Hari ni masak ayam kunyit dan juga kentang. Orang kata nak masak ayam, lepas tu masak kunyit, lepas tu kentang, ulam petai dan juga jering. Ucapan untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Odin Keluang, putra bungsu Den Kubo, Zain Taksi, Wak Ali, Cik Lula Sport, Jamil, Wak Na, Kak Long Mona, Saadia Markum dan juga semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih. Cik Ismail Musa pun ada dari Kampung Ibrahim, Masjid Simpan Regam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri Nuhayati binti Temu, juga untuk semua pendengar-pendengar Kak Saadia, Pok Long, Wali dan juga isteri, untuk Mami Renggam, Zai Renggam, Aisyah Temu dan juga Abdul Rahman Temu, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Dan juga Aisyah Temu. Okey, saya tak tinggal. Okey, Kak Mar pun, Assalamualaikum. Sabtu tu kan Nurul, sama jam selera kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM. As buat Saadia Markum, Ujang Pontian, Udin Din, Kak Ruby, Hajasma, Wana, Maria, Ina Mahdi. Semoga sehat selalu. Iya, terima kasih pada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, dari Kak Ina Pekanan Nas pula katanya, Assalamualaikum, selamat petang. Salam Barisi Permata buat semua rakan-rakan SKS dan juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Ngeteh apa petang ni katanya. Buat Nurul juga selamat tugas. Semoga ceria-ceria selalu, bahagia selalu. Terima kasih, sama-sama. Okey, Adi, saya nak kongsikan bersama dengan anda, pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, berkaitan dengan Bintang Piramli kan. Kan ada di antara pendengar-pendengar yang nak masuk pertandingan Bintang Piramli, betul? Okey, adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malas Segar Allahyarham Tan Sri Piramli? Dan kami sebenarnya membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang Piramli 2026. Sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Okey, hantarkan video anda menerusi WhatsApp Johor FM di talian 012-9301-019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat-syarat penyertaan dia senang je. Terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta. Mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Jadi hantarkan kiriman anda melalui WhatsApp Johor FM di talian 012-930-1019 eh. Okey, kita nak teruskan lagi berada di Johor FM. Lepas ni saya nak terima panggilan daripada anda di tiga telemesej Johor FM, 2243 100, 2244 100 dan juga 2245 100 selepas lah ini.

0: Rosa sekali ini saja. Okey, siapa nak hubungi saya boleh saja. Ada tiga talian Mesra Jafan, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Hello, Johor FM. Siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nurul.
0: Ya, Jumari. Apa khabar, sihat eh?
1: Alhamdulillah, Nurul, sihat.
0: Apa cerita petani saya? Alhamdulillah, sihat.
1: Bila ni tengah kau tepung nak buat dia sebut.
0: Jemput-jemput. Dia jemput apa? Tepung biasa ke? Ada bawang ke? Tak ada ke? Dia jemput apa?
1: Ah, jemput-jemput nugget.
0: Jemput-jemput apa?
1: Nugget.
0: Jemput-jemput nugget eh?
1: Uh-huh.
0: Eh, jemput-jemput lain eh? Nugget lain. Tolong sikit. Yelah. Dia nak buat jemput-jemput ke nak buat nugget?
1: Tak, maksudnya macam ni. Nugget tu kita acu kan? Kita acukan apa tu? Kata tepung dulu.
0: Dia bentang-bentang pandai masak suka hati je bagi nama. Tak ada. Dia jemput-jemput, nugget-nugget.
1: Yelah, maksudnya kita apa ikut kremisi kita lah dulu.
0: Ikut suka hati lah, Jumari.
1: Ikut suka hati kita lah kan.
0: Okey, terima kasih.
1: Terus?
0: Ya.
1: Kita tinggalkan nombor nak tinggalkan daripada Kak Rupiah Ahmad boleh?
0: Apa dia nak apa?
1: Nak tinggalkan nombor tu Kak Rupiah Ahmad.
0: Letaklah, suka hati lah. Janji bukan nombor saya. Letak, bagilah. Okay. Bagi semua orang dengar.
1: Okey, semuanya.
0: Semuanya.
1: Okeylah, tu 19974. 2966.
0: Lagi sekali?
1: 019 974 2966.
0: Iya. Okey, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa lagi nak hubungi saya boleh saja di tiga talian Mesra Johor FM, 2243100, 2244100 dan juga 2245100. Hello, Johor FM, siapa tu?
2: Hello,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Puan Nurul.
0: Ya, saya.
2: Saya buat tanya lah tentang apa putih Kulai.
0: Ya, orang Kulai, apa khabar?
2: Baik. Ini hujan lah, Puan Nurul.
0: Ya ke? Hujan lepas ke?
2: Taklah. Ini sekejap hujan, sekejap panas kan lah.
0: Okay.
2: Puan Nurul sihat?
0: Saya alhamdulillah sihat.
2: Anak-anak sihat?
0: Alhamdulillah, semua
2: syukur,
0: sihat.
2: Syukur, alhamdulillah. Yeah. Puan Nurul nak tanya dah lama lah. Tak ada peluang kan? Di game Lin Jawa tu dekat mana? Dah lama tak dengar suara dia.
0: Lin Jawa dia ada. Tapi ni dia cuti dulu.
2: Oh.
0: Dia kan kadang ada yang cuti bersama belajar macam tu kan? Jadi dia cuti.
2: Tapi memang dah lama tak ada udara di radio. Saya setiap kali saya memang dengar radio Permata Selatan ni lah. Memang minat kan.
0: Okay, tapi insyaAllah mungkin lah kita doakan. Mungkin bulan 8 ni dia ada. Dia akan naik lah bulan 8. Tapi saya tak tahulah, saya tak boleh janji lah. Kalau dia ada, insyaAllah lah. Kalau dia dah naik sekejap lah.
2: Dia cuti-cuti apa? Cuti sakit ke bersalin?
0: Tak. Cuti sakit dia tak bersalin, tak. Dia jaga orang sakit je.
2: Sakit, alhamdulillah. Bersyukur lah.
0: Betul.
2: Gitu eh.
0: Dia sihat walafiat.
2: Alhamdulillah, syukur bagi Allah.
0: Dia sihat je, insyaAllah tu lah. Kalau macam dia kata kalau tak ada apa-apa, mungkin bulan 8 naik, tak pun bulan 9 lah. Tengok dia lah, tengok.
2: Amin. Saya nak tunjukkan lagu boleh eh?
0: Okey, silakan.
2: Pertama, Puan Nurul, sekeluarga nak tunjukkan lagu ni. Apa-apa lagu lah sekarang, Puan Nurul. Anak saya kedua orang ni. Okey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lepas ni kita ada lagu Irfan Haris, lagu yang bertajuk Tolong. Ada lagi tak nak hubungi saya, boleh saja. Jangan lupa kepada anda hantarkan video nyanyian anda lagu-lagu P. Ramli ke WhatsApp Johor FM di talian 012-9301-019. Sebab penerbit untuk tahun ni bagi Bintang P. Ramli 2026 adalah Cik Kis. Jadi Cik Kis akan ambil video anda tu, dia akan hantar ke KL lah. Gitu. Hello Johor FM, siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Apa khabar Cik Nurul?
0: Baik, alhamdulillah sihat.
3: Rizal ni dari Palung.
0: Ya, kenapa suaranya lain?
3: Ya ke? Ni saya tengah kuarantin ni, cutik dulu sama seminggu.
0: Kenapa? Sakit apa?
3: Saya lah, saya tengah kuarantin dengan mak ni.
0: Yelah, sakit apa?
3: Semalam pergi klinik. Saya dah buat kena swab test. Saya kena influenza.
0: Influenza, betul. Influenza kena 2 minggu. Masa tu anak saya pun kena. Anak saya tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu kena influenza? Tahun lepas saya rasa. Tapi yang kena anak, mak pun kena kuarantin sebab jaga anak kan?
3: Sebab mak dulu. Mula-mula anak buah saya dulu, Karina.
0: Okey.
3: Dia dah boleh. Dia pun hampir seminggu tu, Kak. Lepas tu dia dah boleh, dah sekolah. Jadi mak pula yang kena. Pak pun dah hampir kena 6 hari juga.
0: Macam Rizal?
3: Saya semalam kena tu.
0: Baru kena, baru dapat tu semalam.
3: Baru dapat tu semalam, dah lain. Dah termatam batul, kepala berat panas.
0: Betul.
3: Adik bawa pergi klinik. Panas tinggi ni. 39 ni panas.
0: Kena
3: set test. Kena anti-zai. Aduh.
0: Tak apalah, dia suruh rehat lah. Jangan niaga dulu, rehat dulu eh. Tapi lepas cakap, lepas ni mesti ramai yang rindu ni. Dah buka kedai nanti?
3: Ramai orang call atau WhatsApp ni cakap mana tak buka kedai, buka je tak boleh buka. Tengok kan. Rindu.
0: Ya, terutamanya budak-budak lah. Budak-budak lah paling rindu lah kan.
3: Betul Cik Lurus. Sebab budak-budak ramai saya tanya Cik. Ya,
0: betul. Okey.
3: Sampai hari Sabtu.
0: Okey, terima kasih. Jaga diri makan ubat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey betul. Jadi kalau demam sekarang ni, okey, jadi terus dapatkan rawatan. Kat sini pun ramai juga yang demam. Tapi alhamdulillah lah, demam biasalah. Cuma adalah yang kena juga sakit-sakit macam tu kan. Kena sentiasalah berhati-hati eh. Kalau demam, tengok kalau demam tu panasnya tinggi sangat, sakit kepala yang tak boleh kawal kan, mungkin sakit tekak yang perik sangat, nak telan pun tak boleh, nak telan helium pun perik sakit kan, terus dapatkan rawatan eh. Sebab kita tak tahu tu demam apa. Kalau demam biasa, dapat tu doktor kata demam biasa, tak apa. Senang kalau mungkin ada demam lain macam influenza ke, sekarang ni pun COVID pun dah ada balik, mungkin COVID ke. Jadi kita tahu macam mana langkah-langkah pencegahan dia, macam mana kita nak kuarantin diri kita. Kalau kita tak tahu, kita akan pergi kerja macam biasa, lepas tu kena pula dengan orang lain, betul tak? Jadi bahaya. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Irfan Haris dengan lagu bertajuk Tolong untuk semua.

0: Itu dah lagi yang bertaja Gabriela. Gitulah nama orang kan. Kat rumah anak saya selalu joget lagu ni. Aja pening kita tengoknya. Okay. 12.44 video petang. Masih lagi 2.44 video petang. Masih lagi bertemankan saya Nurul Dagul ataupun Nurul Lista. Siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi tadi apa Suzy kan?
0: Betul.
1: Pantun.
0: Pantun dapat lah.
1: Boleh pantun satu tak?
0: Pantun pagi tadi, petang ni tak ada pantun. Sebab saya
1: tak boleh pantun tak?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tapi kita boleh cerita-cerita sembang-sembang petang, boleh?
1: Sebab apa kan? Saya ni dengar hari orang tu minta lagu. Saya tak pandai WhatsApp, tak tahu WhatsApp. Memang tak tahu tutup telefon ni yang pandai. Tapi tak tahu buat apa pun. Nak tunjuk gambar tu gambar tak tahu memang. Asalkan dapat pakai telefon besar ni jadilah. Kita betul, tak tahu.
0: Faham.
1: Nak beri ucapan sikit ya?
0: Boleh. Ucapan boleh.
1: Kepada Tok Four di Padang Redung 1 Segamat tu.
0: Yeah.
1: Ni kawan lama waktu tu. Buat Acik S. Ali Musa dan Punya Juma dulu Belitung tu. Apa nak buat? Dah tak nak dia berkawan dengan saya lagi. Merana Hashim di Kebun Baru Palik Sulung tempat tu kan. Juga putra bangsu di Kampung Baru Peluang bersama ni apa Jalak Lenteng di Pemanis kan. Buat tu kawan lama saya tu Rana Juma atau Mama N tu di Taman Mesti Sekudai kan. Juga buat Sekudai, apa Ramli Pasir Gudang, Haji Ramli Pasir Gudang tu ucapan lama petang. Dah lama tak sebut nama dah lah. Tak ada lagi kan. Okay, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jasni ni kan, dia sebenarnya memang pendengar yang lama tau. Sebab masa saya awal-awal kerja sini, Cik Zaji selalu juga hubungi Jorah FM from atas satan. Alhamdulillah masih lagi mendengar Jorah FM sampai sekarang ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Hello Jorah FM, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Biasalah.
0: Menjara ke tu?
2: Tunggu tak ada.
0: Nanti insyaAllah menjaring ke tu?
2: Menjaring lah.
0: Menjaring dari pagi lah. Tapi ni tadi dah balik lah tengah hari.
2: Wais makan dulu.
0: Saya wais lah.
2: Makan apa lagi?
0: Makan apa ni alamak. Tadi saya beli jemput-jemput tau. Jemput-jemput sayur kan. Jemput-jemput sayur kan dia macam kenyang sebab dia banyak kan.
2: Betul lah.
0: Jadi saya makan jemput-jemput sayur lah. Dalam bahasa
2: Jawa. Enak tenang.
0: Dan bahasa Jawa ni saya tak tahu dah sebab apa.
2: Itu yang orang tu sihat.
0: Alhamdulillah semua sihat. Ini tadi dah makan tengah hari belum?
2: Dah. Balik bibing hari.
0: Bibing bahasa apa hari ni?
2: Special real.
0: Special eh?
2: Ayam masak merah lah.
0: Wuih, mantap. Itu lauk pengantin tau. Orang yang sekarang ni makan ayam masak merah maksudnya mungkin nak terima menantu ke mungkin.
2: Alamak. Saya tekan kokuat dah.
0: Jangan tekan.
2: Slow sikit.
0: Ya. Yeah.
2: Nanti ramai datang kau.
0: Bagus lah. Kita bagi makan dengan kawan kita.
2: Tak sempat salam kau. Banyak-banyak salam.
0: Okey Cik Zee, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya. Nak ucapkan sikit boleh tak?
0: Boleh, silakan.
2: Ucapkan sekali ni menjari. Ucapkan sehat saja. Dolar sport. Itu semua yang kenal saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teruskan
2: ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Hello Jorah FM, siapa tu? Selamat petang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kabaran Nurul?
0: Waras, alhamdulillah. Tadi suara orang lain tiba-tiba keluar suara Wak Jima.
4: Kita kan baik-baik kan. Kita kan setia.
0: Alhamdulillah. Maksudnya Wak Amin memang cakap Assalamualaikum je lah. Yang lain Wak Jima yang cakap lah.
4: Dia isin lah Nurul, isin. Pasal dia kan ngorot baik kan. Dah tu rata yang ngomong-ngomong.
0: Yelah tak apa. Jadi dapat dengar suara sekejap tadi pun dah okey dah Wak Jima.
4: Iya. Yang rindu-rindu suaranya ya selalu tu yang kalau minta urut mesti terubat dengan suara Wak Amin.
0: Tahu tak apa.
4: Datang lah je ni. Ada apa tu rambutan.
0: Ada rambutan lagi?
4: Ada.
0: Lagi rambutan lagi. Lepas tu ada apa lagi?
4: Itu ajalah yang ada. Bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta ada eh?
4: Ya, banyak. Sama. Ni tadi pun dah buat dah. Dah dapat dua macam. Dah tu ni. Tentu dulu lah. Sampai boleh. Azim marah. Mak dah penuh. Jangan buat lagi depan.
0: Habis maknya suka buat tu nak buat macam mana?
4: Iyalah dia. Kita minat barang ada. Betul. Yang geram kan Nurul. Kita yang ada duit. Maknya mana duit suruh dia order. Dia tak nak order kan.
0: Padahal pakai duit kita tu.
4: Iya nak. Tak nak dia nak tak banyak sangat ni. Dah penuh tak payah.
0: Okey Mak Jima itu aja.
4: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey satu lagi eh. Last. Okey. Pemanggil terakhir kita. Assalamualaikum. Siapa tu?
5: Assalamualaikum.
0: Salam.
5: Syuk yang ni.
0: Ya Syuk yang dari mana?
5: Dari Bulai.
0: Oh bukan yang artis tu lah.
5: Bukan.
0: Nasib baik. Kalau tadi Syuk yang artis tu saya nak cakap juga dengan apa Talita tu.
5: Oh iya ke?
0: Ini dari Kulai tadi eh?
5: Ya betul.
0: Ini sedang bertugas ke apa?
5: Sedang bertugas tapi tengah menang sakit perut.
0: Oh iya ke? Kenapa?
5: Sebab tak ada air.
0: Sebab apa?
5: Tak ada air.
0: Tak ada. Oh payah. Yang tu tak dapat tolong. Tak apalah pergilah stesen-stesen minyak ke tak ada yang dekat-dekat.
5: Itulah takut stesen minyak pula tak ada air.
0: Betul juga. Beli je lah mineral yang botol besar tu.
5: Aduh takut satu tak cukup pula nak buang ni.
0: Okey, ada cerita apa? Ada ucapan ke petani silakan?
5: Ucapan selamat petang buat seluruh yang mengenali diri ni.
0: Ya. Yeah.
5: Itu je.
0: Okey, terima kasih.
5: Okey, bye.
0: Assalamualaikum. Ya, itu dia pendengar kita yang terakhir ataupun pemanggil yang terakhir dapat hubungi Juara FM Permata Selatan. Kita nak teruskan lagi hiburan. Pukul 3 nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti. Terus kita dan kekal bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Okey?

0: Johor FM.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenan Azmi Syahmat Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri DUN N34 Kemas, pertandingan akan menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Said Sirajuddin Kemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 4 petang, lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi DUN N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Johor FM.

Itu dah pesan daripada Screen dengan lagu bertajuk Kita Ditakdirkan Berpisah. Sedih untuk jam yang terakhir ni dalam Baris Si Permata. Tak, lagu je hiburan untuk anda. Sebab kadang-kadang lagu-lagu 90-an ni memang seronok tau kita dengar waktu kita buat kereta. Jadi kita boleh nyanyi sama-sama, betul tak eh? Jadi saja je saya pilih lagu-lagu 90-an. Ada juga lagu dandut untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Sebab ada yang marah tau, apalah Jor FM dah tak ada lagu dandut, dah tak nak dengar lah. Gitu eh, jangan. Ada, kita ada lagu dandut tapi tak sebanyak macam sebelum-sebelum ni lah. Sebab sebelum-sebelum ni kan kita memang ada segmen dandut, betul tak eh? Setiap pukul 5 sampai pukul 6 tu segmen lagu dandut je. Sekarang tak ada, kita akan campur-campur untuk setiap jam, setiap segmen ada je lagu dandut, ada je lagu dustan untuk anda. Kan jadi siapa dengar Jor FM dapatlah dengar lagu dandut, lagu dustan, lagu antarabangsa, lagu semasa, lagu terkini, lagu 70-an, 80-an, 90-an kan, semua ada di Jor FM eh. Baik, sudah pun pukul 5.33 minit petang. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Jor FM Perumahan Tersatu yang terus setia dan kekal bersama kami. Tak kira di mana saja anda berada, apa saja yang sedang anda lakukan, teruskan bersama kami di Jor FM. Okey, saya nak bacakan sikit berkaitan dengan info trafik untuk semua pendengar-pendengar Jor FM. Okey, jap. Okey, berikut adalah laporan lalu lintas untuk petang ini. Laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga pukul 5 petang tadi. Okey, Skudai menghala ke pusat bandar. Pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat di persimpangan dan jalan susur utama, namun masih lagi terkawal. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan juga mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di setiap persimpangan jalan utama. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di sesetengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar menghala ke Kota Tinggi. Di lebuh raya EDL pula, laluan masuk ke bangunan BSI, semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran EDL, Stulang serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Dan kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutama dalam keadaan aliran trafik yang padat dan juga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Dan pastikan juga kenderaan berada dalam keadaan yang baik sebelum memulakan pemanduan. Dan akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi pusat kawalan Johor iaitu di talian 0722129999. Ini dia, sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Info Trafik Kontingen Johor. Okey, itu info untuk anda eh, untuk semua maklumat pemandu-pemandu yang mendengarkan Jor FM Permata Selatan. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan untuk jantara ini. Jangan banyak cakap sangat sebab orang nak dengar lagu je kan. Kita dengarkan lagu ni untuk anda.

Itu lagu dangdut untuk anda. Bagi kita pukul 5.50 minit petang, bermakna lagi 10 minit saja lagi menghampiri ke jam 6 petang. Dan saya pun akan selesaikan tugasan saya sehingga ke jam 6 petang. Dan tapi tak apa, InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam segmen yang sama hari esok, dalam variasi Permata 12.30 hari sampai ke pukul 6 petang. Dan saya harapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita ni dalam variasi Permata 12.30 hari tadi sampailah ke pukul 6 petang. Dan harap-harap puas hatilah lagu-lagunya, info-info yang kami berikan untuk anda. Kita ada berita, rancangan-rancangan juga yang disusun atur untuk semua pendengar-pendengar Cuara FM Permata Selatan. Tak apa, kalau tak puas kita jumpa esok gitu ya, dalam segmen yang sama variasi Permata. Okey, tapi kita ada lagi 6 jam untuk jam yang terakhir ni. Anda akan bersama dengan rakan kami, saya rasa Hisham itu akan temani anda untuk hari ni, segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata. Okey, kita assalamualaikum. Selamat datang, bye-bye.

0: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tu.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Kenakan Itik Peneluk di Pontian. Sentiasalah percaya kepada potensi diri. Jangan mudah merasa rendah diri atau membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Setiap individu mempunyai masa dan rezeki yang berbeza. Teruskan melangkah dengan keberanian dan kesungguhan, kerana keyakinan yang kukuh akan membantu wanita mencapai impian serta menjadi inspirasi kepada orang di sekeliling.
3: Johor FM. Pontian 101.9 Parit Madirono, Sungai Pinggan, Permak.

0: Hai, saya Pomonis, pengusaha kukis dari Batu Pahat.
1: Okey, dari segi bakat puan sendiri kan, selain daripada menghasilkan biskut, apa lagi yang puan boleh buat? Mungkin dari segi masak ke, menjahit ke, apa lagi bakat yang
0: kemarin
1: puan
0: yang
1: ada?
0: Saya ada adalah tak banyak sikit masak lah.
1: Masak lah.
0: Jadi memang masak.
1: Jadi memang kalau misalnya ada customer yang mungkin cakap nak puan masak mungkin nasi biryani ke apa, boleh request
0: boleh?
1: Lah. Boleh request lah.
0: Tapi bukan nasi biryani. Saya ada sedikit cara saya sendiri lah. Arwah abang kan. Macam nasi buhari.
1: Okey.
0: Kita memang itu tradisi keluarga punya. Cuma saya perempuan, tangan dua je. Kalau macam sotong semua benda saya nak buat.
1: Kan? Tapi ada plan tak nak buat?
0: Ya.
1: Itulah saya yang makan.
0: Itu mungkin sampai pada anak nanti. Sebab saya nak buat tu kena anak tu sendiri. Saya usia dah saya sendiri. Sekarang kudrat saya pun dah terhad. Anak tu nantinya akan explore. Dia akan gerakkan. Sebab resepi-resepi tu ada kat tangan saya. Buat kek pun saya dulu buat kek. Kalau dah buat biskut ni mesti buat kek.
1: Betul.
0: Itu mana bidang saya lah. Kek kahwin, kek beri, apa jenis kek tak buat.
2: This is on air. Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom abang, jom sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita selalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi

sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Kulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Perbukit.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Selatan hanya untuk anda.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksima mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan wakaf anda bersama ASNB.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Pontian 101.9 Parit Madirono Sungai Pinggan Permatang.

0: Pepatah Sehari. Baiklah, hari ini kita nak belajar perkataan bersih.
1: Kino belajar perkataan bersih. Ini Jawa ni resi.
0: Resi.
1: Resi tu bersih.
0: Resi tu bersih. Okey. Contoh kalau kita nak buat ayat sikit kan. Bersih betul halaman rumah awak ni.
1: Oh, halaman. Halaman rumah ni.
0: Halaman
1: bersih.
0: Rumah.
1: Oh, tu rajin tu dia.
0: Rajin.
1: Dia selalu Jawanya dia tulis resi tenan latar omahmu.
0: Resi tenan latar omahmu.
1: Latar tu halaman.
0: Latar tu halaman.
1: Kalau omahmu tu rumah awak.
0: Rumah awak.
1: Kalau tenan tu betul.
0: Omahmu, omahku jua.
1: Omahmu, omahku.
0: Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Sentiasalah percaya kepada potensi diri. Jangan mudah merasa rendah diri atau membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Setiap individu mempunyai masa dan rezeki yang berbeza. Teruskan melangkah dengan keberanian dan kesungguhan, kerana keyakinan yang kukuh akan membantu wanita mencapai impian serta menjadi inspirasi kepada orang di sekeliling.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pintaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Dato' Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Hai, hai, hai. Kak Jay datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak Jay nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak Jay tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambahan lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak Jay nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari.

dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Ah, kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

0: sertanda laki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua, kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Jarak FM Permata Selatan, baiklah, waktu dah pukul 10.20 minit malam untuk jam yang kelima. Okey, baru saja tadi daripada Noha dan juga Mimpi dengan lagu bertajuk Malam-Malam yang baru saja menghiburkan kita bersama. Okey, untuk jam yang kelima. Okey, 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, dan untuk sukan Commonwealth pula, okey, kontinjen Malaysia ketika ini berada di kedudukan yang ke-6 dengan memungut 4 pingat emas, 2 perak dan juga 2 pingat gangsa. Okey, Australia terus berada di depan dengan 28 pingat emas, 13 perak, 20 gangsa. England 10 emas, 15 perak dan juga 11 gangsa, manakala Canada dengan 8 pingat emas, 8 perak dan juga 8 pingat gangsa. Dan bagi kedudukan semasa bagi AFF Championship di antara saingan kumpulan B, Malaysia bertemu dengan Laos dengan kedudukan terkini Malaysia 2 Laos 0. Gol kedua menerusi Enric Dosanto dengan lagu minit ke-57 yang dijaringkan oleh Enric. Okey, lagu pula, okey, bukan penyanyi. Okey, itu dia untuk kedudukan semasa bagi AFF Championship dengan kedudukan ketika ini Malaysia 2 Laos 0. Baiklah, dan saya nak terus sambung untuk lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Kita santai, okey, dengan lagu pilihan yang seterusnya daripada kiriman Dira dengan lagu daripada Ekspedisi dengan lagu bertajuk Hentian Ini. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Daniel pula dengan lagu pilihannya daripada / Taman Astakona, dan juga lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Lokman Hakim dengan lagu pilihannya daripada Visa untuk Mu Selamanya. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM untuk Melodi Permata. Okey, bukan Melodi Malam, Melodi Permata. Ha, okey. Hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, dari masa ke masa atau dari masa ke semasa. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Masih banyak pihak yang keliru dengan bentuk ungkapan dari masa ke semasa atau dari masa ke masa. Sebenarnya, bentuk yang betul dan gramatis ialah dari masa ke masa atau dari semasa ke semasa. Aspek perimbangan kata menjadi alasan untuk menolak bentuk dari masa ke semasa. Elakkan penggunaannya sama ada dalam bentuk pertuturan atau penulisan kerana tidak tepat. Contoh penggunaan yang salah. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke semasa. Contoh penggunaan yang betul. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari masa ke masa. Contoh dua. Kajian tentang kepupusan haiwan liar itu akan dikaji dari semasa ke semasa. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM berbahati selatan daripada Sting dengan lagu bertajuk Kau Tetap Ku Hajati. 11.32 minit malam. Okey, nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung segmen dalam Melodi Permata. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata. 6 petang tadi hinggalah ke pukul 12 malam ini. Okey, teman berteman terus. Dan insyaAllah lepas pukul 12 malam, tamat siaran Johor FM dan anda akan terus dihiburkan melalui ruangan nasional FM. InsyaAllah esok pagi dalam Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. 12 tengah hari hingga 6 petang, Barisi Permata 6 petang hingga 12 malam, Melodi Permata. Sebelum saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, pilihan seterusnya, iaitu lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Muhaimin. Dan dengarkan lagu pilihannya, Lestari Terserah Padamu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Baniah. Dan dengarkan lagu pilihannya daripada Farid dengan lagu bertajuk Kasih Orang Muda. Jadi setakat ini saja pertemuan kita di udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di waktu, di lain pertemuan di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan wa karrih al-fusuq wal-'isyan wa harrim 'alayna as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin ya Allah janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati yang paling bererti yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua jadikanlah penutup hari ini ya Allah sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim mengakhiri penutup hari kami ini kami bertaubat kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar taubat ampunilah dosa-dosa kami ampunilah segala kesalahan kami sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin ya Allah ya Rahman ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kodara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

To you. Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama geng burung hantu. Inilah dia, Nasional FM. Sentiasa.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Cree.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara

selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan. Mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan Senam FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Viață di Hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enric Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Kuzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Syamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit petik perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat, biasalah faktor umur, faktor makanan kan, gitulah kita. Kalau kita tak apa dijengah penyakit tu, rasa macam tak apa orang kata, risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya, untuk apa ni, kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL, ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak, lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air, ataupun ada setengah oat yang kita kena masak. Senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah, tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana resepi, bukan resepi lah, macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

La Sinar FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan. Anim nak kongsi awal.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawa? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawa. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sudah pintu.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mam Max dekat sini. Mam Max yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zira Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimitot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, hanya harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan apa tu, fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan sentiasa cuba mengambil kesempatan kita lah, kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini

dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China, masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan, itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scam yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman, menyasarkan mangsa luar negara, dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan, supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skema. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini juga. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaan dia kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kepada anda, walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan Geng Borong.

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan, anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu.
1: Merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok Live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok Live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok Live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok Live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok Live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat, ada juga yang sedang bekerja waktu ini, berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian dan Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanif sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Niki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okay, sebab orang kata diet telur ni

boleh diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan dan juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas. Tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya, rasa je cukup. Tak cukup juga ya. 7 jam, paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya, tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah. Tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Borong Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak, juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Borong Hantu.

0: salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak juga perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita. Memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buah baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya. Kan? Dia macam contohlah tuan-tuan. Kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau dia ucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama, maknanya kita kena usahakan kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, kita bantu. Kita akan mencela dia. Ni lah tak kenang budi. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat itu kerana Allah SWT. Kan, mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia, orang tu akan senang buat ikut kita kan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepada dia. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita? Kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu. Kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencelak, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, apanya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kangar Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
0: Lidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga Ya Allah, Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab menghajar anak tentang solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hiruk pikuk dunia yang tidak pernah berhenti berlari, dalam kesibukan kita mengejar rezeki, mengejar pangkat dalam kehidupan, ada satu perkara yang sering kita terlupa, iaitu siapa yang akan memimpin anak-anak kita menuju Allah. Jawapannya adalah solat. Solat bukan sekadar rukuk dan sujud, bukan sekadar gerakan tubuh yang diulang 5 kali sehari. Tetapi solat adalah tali halus yang mengikat hati seseorang hamba dengan Tuhannya. Jika tali itu kita ajar sejak kecil, ia akan menjadi kuat. Dia tidak mudah putus. Tetapi jika kita abaikan, kita sebenarnya sedang membiarkan anak kita hanyut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana adab kita dalam mengajar anak tentang solat. Adakah kita hanya menyuruh atau kita benar-benar membimbing mereka? Yang pertama, suruh solat dengan hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'i sinin." Perintahlah anak-anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Perhatikan, Nabi tidak kata paksa, tetapi perintahkan dengan hikmah, dengan kasih sayang. Contoh, bukan dengan jeritan, "Pergi solat sekarang." Tapi dengan sentuhan lembut, "Jom anak ayah, kita jumpa Allah sama-sama." Kerana hati anak telah tidak dibuka dengan marah, tetapi dibuka dengan cinta. Yang kedua, tunjukkan contoh, bukan hanya suruh semata. Anak-anak, mereka tidak belajar daripada kata-kata kita. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau ayahnya lambat solat, kalau ibunya sibuk dengan telefon ketika azan, maka itulah pelajaran sebenar yang untuk mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Surah As-Saff. Contoh, bila azan berkumandang, ayah bangun, ambil wuduk tanpa disuruh, anak dia akan tengok. Perlahan-lahan dia akan ikut. Kenapa? Kerana contoh itu lebih kuat daripada 1000 arahan. Yang ketiga, jangan marah kalau sekiranya mereka belum sempurna. Didik mereka dengan sabar. Kenapa? Kerana solat itu perjalanan, bukan destinasi segera. Anak kecil mungkin akan silap, rukuknya tak sempurna, bacaannya ada salah. Tapi ingat, hari ini dia belajar, esok dia akan jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak akan ada pada sesuatu melainkan ia akan mencantikkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, kalau anak tersilap, jangan terus marah, tapi katakan, "Tak apa, ayah pun dulu belajar macam awak. Jom kita baiki sama-sama." Kenapa? Kerana kelembutan menumbuhkan jiwa, manakala kalau kemarahan, dia mematikan rasa. Yang keempat, jadikan solat itu sesuatu yang indah. Jangan hanya cerita tentang neraka, tapi tanamkan harapan tentang syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat. Contoh, cakap dekat anak, kalau kita solat, Allah sayang kita, Allah bagi syurga yang cantik. Biarkan anak jatuh cinta, bukan takut semata-mata, kerana cinta akan membuatkan dia mencari solat walaupun tanpa disuruh. Yang kelima, puji usaha mereka. Anak-anak, mereka perlukan penghargaan. Satu pujian yang kecil boleh membina keyakinan yang besar dalam hati mereka. Contoh, "Masya Allah, bagus anak ayah, dah cuba solat walaupun belum sempurna." Kerana pujian itu ibarat air yang menyiram benih iman dalam hati mereka. dan benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Yang keenam, doakan anak supaya mereka cinta kepada solat. Akhirnya kita usaha, tetapi hidayah tetap milik Allah. Maka jangan lupa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wahai Tuhan aku, jadikanlah aku dan juga zuriat aku orang yang mendirikan solat. Doakan dalam sujud kita, dalam tangisan kita. Contohnya selepas solat, angkat tangan, ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, jadikanlah dia cinta dengan solat. Kerana doa seorang ibu, doa seorang ayah tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak kita bukan hanya amanah di dunia, tetapi bekalan akhirat kita. Kalau kita berjaya tanam solat dalam hati mereka, maka kita sedang menanam cahaya yang akan menerangi kubur kita nanti. Tapi jika kita abaikan, maka kita sendiri akan ditanya di hadapan Allah. Maka mulakan hari ini dengan satu langkah kecil, ajak anak solat dengan cinta, dengan sabar, dengan doa. Semoga dari rumah kita yang sederhana lahir generasi yang sujudnya menggoncangkan langit dengan doa. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Wakil Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita membicarakan tentang Rasulullah, pembawa rahmat. Pernahkah kita memikirkan sejenak atau merenung betapa beruntungnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dipilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita sedar betapa istimewanya kedudukan kita ini pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terpilih. Baginda Rasulullah adalah yang menerangi alam ini, di mana Rasulullah mengenalkan manusia kepada Khalik, yakni pencipta manusia. Baginda Rasulullah SAW adalah cahaya yang menyinari kehidupan manusia, kerana menjadi contoh bagi akhlak dan keperibadian yang sempurna. Kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita contohi. Maka tidak ada satu contoh-contoh yang lebih sempurna selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 yang bermaksud, wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yakni Muhammad SAW, dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci yang dahulu. Dan ia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW dari Allah, dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Saudara-saudara sekalian, cahaya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disetujui oleh ahli tafsir, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyifatkan Rasulullah SAW sebagai cahaya yang menerangi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ahzab ayat 45-46 yang bermaksud, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lempah yang menerangi. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemuliaan yang tertinggi kepada Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, Rasulullah berusaha untuk menyelamatkan kita dari malapetaka dan bencana dunia dan di akhirat kelak. Hati baginda penuh dengan rasa kasih sayang kepada umatnya. Baginda ingin melihat kita berjaya di dunia dan menjamin kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Allah memberitahu kita dalam surah Yunus ayat 58 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, yakni bukan dengan yang lain, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Saudara-saudara sekalian, jadi sifat rahmat lil alamin, Nabi Muhammad pembawa rahmat untuk sekian alam. Jadi sifat rahmat lil alamin yang ada pada diri Rasulullah SAW menembusi dan merangkumi semua dan setiap suatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jelas dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah SAW sendiri telah mengkhabarkan kepada kita akan peranannya, iaitu innama ana rahmatul muhda. Yang bermaksud, sungguhnya aku adalah rahmat yang dianugerahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai buktinya, kerahmatan baginda amat banyak sekali dalam sirah Rasulullah SAW dari awal kehidupan baginda sebagai pesuruh Allah, semasa baginda memohon hidayah dari Allah untuk penduduk-penduduk Taif khasnya. Begitu juga dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, di mana baginda telah memilih untuk memaafkan semua orang musyrik di Mekah yang ditawan oleh tentera-tentera Islam. Jadi marilah kita ambil pengajaran ini, iaitu tugas baginda pembawa rahmat dan harapan untuk semua, yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh hikmah dan penuh bijaksana dan peringatan yang baik. Oleh itu kita sama-samalah mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Selamat pagi, Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aura Permata bermula saat ini. 6.31 minit pagi. Hai, hari Rabu yang menggebu hari ini 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar untuk anda semua? Pendengar setia kami. Tak kira di mana anda berada waktu ini. Saya Cik Kis akan menemani pagi anda bermula 6 pagi sampai 12 setengah hari. Janji teman berteman bersama dengan Cik Kis. Semoga hari ini kita semua dimewahkan rezeki, dilimpahkan keberkatan dan juga rahmat dalam hidup kita hari ini, dan juga semoga Allah hadirkan orang yang baik-baik dalam kehidupan kita. Untuk anda semua, pagi ini Cik Kis seorang, Cik Kis seorang je tahu hari ini. Esok baru ada partner Cik Kis tu ya, yang akan bersama dengan anda Aura Permata. Tapi tak apa, seorang pun seorang kita jalan. Yang penting anda ada temani Cik Kis sampai 12 tengah hari. Okey, kalau ada perkara-perkara best, cerita-cerita menarik yang nak kongsikan bersama dengan Cik Kis, ajumlah hantarkan ke talian WhatsApp kami 0129301019. Ini dia ada lagu Aida Jebat untuk anda. Siapa diriku? Okey tak?

Dedah lagu Alif Sata, tajuknya Pendusta, baru saja menghiburkan ruang udara anda waktu ini. Selamat pagi semuanya warga pendengar Johor FM, pilihan nombor satu bangsa Johor. Selamat pagi, semoga pagi ini kita lebih bersemangat untuk memulakan pagi yang indah. Gitu. Tapi ada sesuatu perkara yang mungkin kita rasa bangun pagi ni macam tak segar, tak best. Antaranya kalau kita tak cukup tidur. Cik Kis nak tanya, kalau anda lah kan tidur tu agak-agaknya berapa jam? Mungkin ada yang tak cukup tidur sebenarnya kan. Sekarang ni bola dah habis. Ini yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Kadar tidur untuk orang dewasa ini kita kira orang dewasa. Baby tak kira tak, ini orang dewasa macam kita ni Okey, kalau tidur 4 jam sangat tak cukup. 5 jam masih terlalu singkat. Kalau setengah orang tu, okey, kita tidur kita tidur 6 jam. Tengah-tengah malam 12, tengah malam tu baru tidur. Ramai rasa cukup, tapi sebenarnya badan belum puas. 7 jam paras minimum yang disarankan, 7 jam ni bolehlah. 8 hingga 9 jam cukup bagi ramai orang dewasa. Jadi tidur dari 7 hingga 9 jam sebenarnya membantu fokus emosi dan juga tahap kesihatan kita. Mungkin ada antara kita kan, walaupun kita tidur 4 jam, tapi kita kata kita masih lagi boleh bangun kerja. Boleh lagi. Tengah ngantuk-ngantuk pun boleh je bangun kerja. Jangan cepat terlalu anggap badan kita dah biasa. Badan kita mungkin masih mampu nak meneruskan rutin harian, tetapi kita tak tahu sebenarnya otak dan tubuh sedang menanggung kekurangan tidur sedikit demi sedikit. Jadi sebab itulah bagi kebanyakan orang dewasa, tidur sekitar 7 hingga 9 jam dianggap sesuai untuk menyokong kesihatan yang optimum. Itu yang penting. Sebab itulah salah satunya saya cakap, nak badan sihat, nak awet muda, tidur kena cukup. Itu faktor penting sebenarnya. Jadi lepas ni udah-udah lah duduk scroll TikTok tu sampai tengah-tengah malam, lepas tu kita terleka, dah tidur lambat. Jadi semalam berapa jam? Cik Kis mana dah macam lebih dekat 7 jam. Boleh lah. Kan? Sama-sama kita jaga kesihatan kita, okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini. Ini dia, ada lagu Malik Goslow dan juga Ariel Hassan untuk anda, Jika. Okey tak? Cantulah.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
3: Ya, kami masih lagi menantikan bakat-bakat orang Johor, bangsa Johor kan, yang berminat, yang suka menyanyi lagu-lagu P. Ramli untuk sertai kami dalam Bintang P. Ramli Zon Utara. Masih lagi ada Zon Utara pula, Zon Selatan. Wakili negeri Johor, masih ada lagi masa untuk anda hantarkan video nyanyian anda di talian WhatsApp 012-930-1019. Atau kalau anda tahulah mana-mana kan, bagi tahu dia, kabarkan berita ini kepadanya yang mana berminat menyanyi. Dan setakat ini dah banyak yang kita terima. Wow, memang dahsyat-dahsyat dia punya nyanyian, akan dinilai oleh juri-juri profesional. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak mulakan pekerjaan kita hari ini dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, dan kalau di tempat kerja tu, janganlah kita menjadi tangan yang menolak orang yang jatuh, menyukarkan mereka yang sedang bertatih atau menghumban mereka yang sedang bangkit. Hidup ini berputar, hari ini kita melihat, esok mungkin kita boleh diuji. Okay? Baik, jom kita teman-teman di jam pertama. Kejap saja lagi kami bawakan untuk anda berita 7 pagi, utama 7 pagi. Kembali di jam kedua, padat sekali informasi dan juga hiburan bersama dengan kami, Aura Permata, bertemankan Cik Kis pagi ini. Ini dia lagu untuk anda, Encik Mimpi, rindukanlah. Okey tak? Cantulah.

0: Srotus ribu belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras ke matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barandai Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Aura Permata di jam kedua 7.17 amin yang pagi bertemankan Cik Kis hari Rabu yang menggebu 29 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang baru saja berhibur bersama dengan kami. Jangan tukar frekuensi anda, okey? Baik, pendidikan keselamatan jalan raya harus bermula dari kecil. Kadang-kadang kan kita ingat anak-anak kita, time kita bawa kereta, anak-anak kita kat belakang tu tak perasan tau apa yang kita buat. Tapi sebenarnya mereka tengok dan mereka ikut. Sebab itulah orang tua-tua cakap melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau kita biasakan diri patuh lampu isyarat, kita bagi signal, kita tak potong barisan dan juga kita hormat pengguna jalan raya yang lain, secara tak langsung kita sebenarnya dah ajar anak kita dan juga generasi baru untuk jadi pengguna jalan raya yang berhikmah. Kita kena mulakanlah dulu. Anak-anak belajar bukan daripada apa yang kita cakap tapi daripada apa yang kita buat. Jangan nak harap anak-anak ikut peraturan kalau kita sendiri selalu langgar peraturan jalan raya. Jadi jadilah contoh yang baik, sebab setiap tindakan kita sebenarnya sedang diperhatikan oleh generasi yang akan datang. Okey, jom untuk anda semua kejap saja lagi kami bawakan untuk anda laporan trafik. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini, Gelanggang Rasa, untuk anda, nyanyian Odah. Okey tak tu?

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Baik, seketika kami bawakan untuk anda laporan trafik bersama dengan Inspektor Farah. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 28 Julai 2026 Selasa sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 274 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan melaporkan 3 kes kemalangan maut dan 3 kematian masing-masing yang berlaku di Segamat dan Johor Bahru Selatan. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi gerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDS, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semua-semua mandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan juga kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Jabatan dan Pengawasan Trafik Kawasan Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Inspektor Farah. Dan untuk anda teruskan bersama dengan kami, 7.30 minit pagi kita ikuti berita Johor FM. Ini dia Intan Payung untuk anda. Okey tak?

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malar Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat.

0: Radio Brita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 7.48 minit pagi. Kita nak kongsikan seketika antara klik tajuk berita pagi ini. Cubaan seludup sirip ikan U bernilai 8.36 juta dari Amerika Latin gagal. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka mematahkan cubaan menyeludup lebih 5,000 kilogram sirip ikan U yang dianggarkan bernilai 8.36 juta termasuk duti dan juga cukai susulan penahanan sebuah kontena di Pelabuhan Kelang. Dan pengarahnya Roslan Yusof berkata 180 guni berisi sirip ikan U yang dirampas itu dipercayai diimport dari Guyana, sebuah negara di Amerika Latin untuk pasaran tempatan. Lagi klik tajuk berita. Berita sukan FIFA disiasat berhubung dakwaan rasuah hubungan Trump. Siasatan itu diketuai ahli kanan Demokrat dalam jawatan kuasa kehakiman Dewan Perwakilan Amerika. Jamie Raskin menerusi surat rasmi kepada Presiden FIFA yang meminta organisasi berkenaan menyerahkan pelbagai dokumen dan juga rekod komunikasi. Dan menurut Raskin, siasatan berkenaan bertujuan meneliti dakwaan kemungkinan berlaku pertukaran kepentingan di antara FIFA dan juga pihak White House sepanjang penghancuran Piala Dunia 2026. Dan beliau turut mendakwa FIFA berusaha mendapatkan layanan istimewa daripada pentadbiran Trump termasuk berkaitan dengan keputusan Jabatan Kehakiman Amerika yang menggugurkan beberapa pendakwaan dalam kes rasuah bola sepak antarabangsa. Piala ASEAN, biar lambat panas, Harimau Malaya belasah Laos 4-0. Harimau Malaya meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi, sekaligus mengukuhkan peluang untuk mara ke separuh akhir. Biarpun sedikit lambat panas, tetapi skuad kendalian Tan Ching Ho menguasai permainan sejak whistle permulaan dan mencatat 77% penguasaan bola pada separuh masa pertama, namun terpaksa menunggu sehingga penghujung babak itu untuk memecah kebuntuan. Baik, kita berehat seketika. Layan dulu lagu ini, Mega Ching Stacy untuk anda. Okey tak?